0: daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Apotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Farma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulyasari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: Di Siska.
2: Dalam.
1: Kata-katanya apa, Dik?
2: Kata-katanya ya. Jatuh cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan. Dan pada akhirnya, cinta tak harus memiliki.
1: Wah, gak kuat aku, Don. Singkat.
2: Muara Bintang.
1: Bintang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa.

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
6: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, Sarah untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: laptop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
2: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotek Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
3: 102,1 RCA FM Banjar, radionya

0: aku Lala Widi. Kangen gak sama aku? Aku kangen.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: daerah Langkap Lancar, toko obat Ratna Sari, pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Produk Habatop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus, semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
3: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari, Kota Banjar.
1: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
4: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

Unirank Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

rc.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Eca, gimana kabarnya di pagi ini? Hari Rabu ya, hari pertama bulan Juli 2026. Mudah-mudahan kabar baik Mita Eca, sehat semuanya bareng keluarga dan juga orang-orang tersayang. Ya, jumpa lagi di Info Sehat bareng produk denatur ya, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan produk lainnya ya, bisa dibeli di Sudi Eca atau di agen-agen atau bisa pesan lewat ya 081-313-458-622. Sekarang sudah jam 8 lebih 8 menit ya. Info sehat kita pagi ini tentang apa ini? Pipi bengkak ya. Pipi bengkak Mita Eca adalah kondisi ketika salah satu atau kedua pipi tampak membesar akibat penumpukan cairan, peradangan atau pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Kondisi ini bisa disertai rasa sakit, kemerahan atau kesulitan mengunyah, tergantung pada penyebabnya. Penyebab pipi bengkak Mita Eca cukup beragam ya, mulai dari masalah ringan hingga tanda gangguan kesehatan yang serius. Kondisi ini seringkali terkait dengan infeksi gigi atau gusi, reaksi alergi, atau cedera pada wajah. Selain itu, pembengkakan juga bisa dipicu oleh gangguan kelenjar ludah, infeksi kulit, hingga penyakit tertentu seperti gondongan. Ya Ninta, nanti kita bahas penyebab pipi bengkak, kemudian pengobatan dan pencegahannya ya, tetap di Info Sehat Eca sampai jam 9.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Ya, kembali ke infosnya tentang pipi bengkak ya. Selanjutnya Mita Eca, penyebab pipi bengkak. Pada sebagian orang, pembengkakan pada pipi bersifat ringan dan dapat hilang dengan sendirinya. Namun pada kasus lain, pipi bengkak bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius ya, seperti infeksi gigi, gangguan kelenjar ludah, atau reaksi alergi berat. Dengan mengenali penyebabnya, Mita Eca penanganan dapat dilakukan dengan lebih tepat serta membantu mencegah komplikasi. Beberapa penyebab umum pipi bengkak antara lain infeksi gigi atau gusi. Infeksi pada gigi berlubang atau penyakit gusi dapat menimbulkan peradangan dan abses. Kondisi ini bisa membuat salah satu sisi pipi terlihat bengkak dan terasa nyeri saat ditekan. Yang kedua, infeksi kelenjar ludah. Sialadenitis, yaitu infeksi pada kelenjar ludah, Mita Eca dapat menyebabkan pembengkakan pada pipi. Penderita biasanya merasakan nyeri yang semakin parah saat mengunyah atau makan. Dalam beberapa kasus, infeksi juga dapat menimbulkan keluarnya nanah dari mulut. Kemudian penyebab lainnya, cedera atau benturan. Pipi bisa membengkak akibat pukulan, jatuh, atau kecelakaan yang mengenai wajah. Kondisi ini Mita Eca biasanya disertai memar atau perdarahan di bawah kulit. Pada cedera yang lebih berat, bengkak bisa disertai rasa nyeri yang hebat dan kesulitan menggerakkan rahang. Kemudian penyebab lainnya adalah gondongan. Gondongan adalah infeksi virus yang menyerang kelenjar parotis, yaitu kelenjar ludah besar di depan telinga. Infeksi ini membuat daerah sekitar telinga dan pipi menjadi bengkak dan nyeri. Penyakit ini Mita Eca umumnya disertai gejala lain ya, seperti demam, sakit kepala, dan lemas. Kemudian penyebab pipi bengkak lainnya adalah reaksi alergi. Reaksi alergi terhadap makanan, obat, atau gigitan serangga dapat menimbulkan pembengkakan pada pipi secara tiba-tiba. Pembengkakan ini kadang disertai gejala lain ya, seperti gatal, ruam kulit, atau bibir bengkak. Masih ada penyebab lainnya, Mita Eca, diantaranya karena infeksi kulit dan juga karena tumor atau kista ya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Info Sehat sampai jam 9. Dan nanti juga ada biasa lagu-lagu Daud Lawas mulai jam 9 ya. Kemudian ada berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Garut, Pangandaran, nanti di Kilas Radio jam 11. Dan juga ada berita Jawa Barat nanti jam 1 siang ya, di program berita Jabar Now.
2: Dari Mansia, tidak apa, saya akan bawakan. Kalian sabit lagunya. Di saat cinta harus memilih.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesap pertos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
3: Sumuhun ce, ieu teh ku aya nasaran ti ece. Anu masihan alamat, di warang berobat karaja rima. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos karaja rima mah, jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
5: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa.

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Ya, selamat pagi Mirecha buat yang baru gabung ya di 102,1 FM jam 8:30. Masih bareng di info sehat ya pagi ini tentang pipi bengkak ya. Tadi penyebabnya ada beberapa penyebab ya, kemudian penyebab lainnya adalah infeksi kulit. Selulitis adalah infeksi bakteri pada jaringan kulit dan lapisan di bawahnya. Kondisi ini mitra membuat kulit pipi menjadi bengkak, merah, hangat, dan terasa sakit bila disentuh. Bila tidak ditangani, infeksi dapat menyebar lebih dalam dan menimbulkan komplikasi. Dan satu lagi penyebab pipi bengkak adalah tumor atau kista. Pertumbuhan jaringan abnormal, baik berupa tumor jinak maupun ganas, dapat menyebabkan pipi tampak membesar. Pembengkakan biasanya terjadi secara perlahan dan tidak selalu menimbulkan rasa sakit pada awalnya. Namun, mita etia jika semakin besar, benjolan bisa menekan jaringan sekitar dan menimbulkan ketidak

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Iya, terima kasih Mitech ya buat yang masih di inbox ya. Terima kasih, ada waktu 20 menit lagi. Tadi sampai di mana ya? Ya, selanjutnya ini kapan harus ke dokter? Pipi bengkak Mitech umumnya tidak berbahaya, tetapi ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai. Segera periksakan diri ke dokter jika mengalami demam tinggi, menggigil, atau penurunan kesadaran. Kemudian kesulitan bernapas atau menelan, bengkak memburuk dengan cepat atau meluas ke leher dan mata, nyeri hebat yang tidak membaik dengan obat pereda nyeri biasa, dan ada nanah, luka terbuka, atau warna kebiruan pada pipi. Mitece, jika menunda untuk memeriksa diri ke dokter, jika mengalami tanda-tanda disebutkan tadi, kondisi tersebut dapat mengindikasikan infeksi serius, reaksi alergi berat, atau cedera yang membutuhkan penanganan cepat. Berikutnya, diagnosis pipi bengkak. Diagnosis dilakukan oleh dokter dengan tujuan menilai kondisi pipi, menemukan penyebab pembengkakan, dan menentukan pengobatan yang paling sesuai. Diagnosis pipi bengkak biasanya dimulai dengan sesi tanya jawab untuk memahami kondisi pasien. Dokter akan menanyakan beberapa hal, ya, diantaranya gejala yang dirasakan, riwayat kesehatan gigi, gusi, atau penyakit sebelumnya, riwayat alergi atau reaksi terhadap makanan, obat, atau gigitan serangga, dan riwayat cedera pada wajah atau tindakan medis sebelumnya. Setelah sesi tanya jawab, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada pipi, gigi, mulut, dan kelenjar ludah untuk memastikan lokasi bengkak, ukurannya, serta adanya tanda lain seperti benjolan atau perubahan warna. Jika diperlukan, Mitece, dokter dapat melakukan pemeriksaan tambahan, ya, seperti foto ronsen gigi atau wajah untuk mendeteksi infeksi atau kerusakan pada gigi dan tulang rahang. Yang kedua, tes darah untuk memeriksa tanda-tanda infeksi, peradangan, atau kondisi lain. Yang ketiga, USG atau CT scan untuk menilai kondisi kelenjar ludah, jaringan lunak, atau dugaan adanya tumor. Dan satu lagi, tes alergi. Ini dilakukan jika dicurigai pipi bengkak disebabkan oleh reaksi alergi berat.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Iya, waktu kita tinggal 10 menit lagi, Mita Ece di Info Sehat ya. Selanjutnya pengobatan pipi bengkak. Cara mengobati pipi bengkak bergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Pada sebagian kasus, Mita Ece, pembengkakan bisa mereda dengan perawatan sederhana di rumah. Namun jika disebabkan oleh infeksi atau masalah medis tertentu, diperlukan obat-obatan atau bahkan tindakan medis dari dokter. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, perawatan mandiri. Pada pipi bengkak yang tergolong ringan, ada sejumlah perawatan sederhana di rumah yang bisa dilakukan ya, yaitu dengan kompres dingin dengan kain atau es yang dibungkus handuk selama 10 sampai 15 menit beberapa kali sehari untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Yang kedua, istirahat dengan posisi kepala lebih tinggi saat tidur agar penumpukan cairan berkurang. Kemudian menghindari mengorek atau menekan pipi karena dapat memperparah bengkak atau menimbulkan infeksi. Dan mengonsumsi makanan lembut terutama jika mengunyah menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya dengan obat-obatan. Mita Ece, jika pipi bengkak disertai nyeri atau peradangan, dokter dapat menyarankan obat tertentu ya. Di antaranya dengan pereda nyeri dan antiinflamasi seperti paracetamol dalam Dumin atau ibuprofen dalam Parsipen untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan ringan. Obat lainnya antibiotik misalnya amoksilin dalam Novamox jika penyebabnya adalah infeksi bakteri pada gigi, gusi atau kelenjar ludah. Dan satu lagi obat alergi atau antihistamin ya, seperti loratadin dalam Claritin jika bengkak disebabkan oleh reaksi alergi. Kemudian penutup mitaja pencegahan gigi pipi bengkak. Dengan kebiasaan yang tepat, resiko pipi bengkak bisa dikurangi. Berikut langkah sederhana yang bisa dilakukan. Menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan menyikat gigi secara teratur dan rutin periksa ke dokter gigi. Menghindari makanan, minuman, atau obat yang diketahui dapat memicu alergi. Menggunakan alat pelindung saat melakukan aktivitas yang berisiko cedera di wajah. Segera mengobati infeksi atau penyakit pada mulut, gigi, maupun kelenjar ludah. Dan melakukan imunisasi gondongan pada anak-anak sesuai jadwal untuk mencegah gondongan. Ya, Mita Ece, jumpa kita cukup sampai di sini ya di Info Sehat. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok pagi jam 8 ya. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, kemudian Teh Moro, Madu Anak, Vitapedia, dan Extra Cacing Otipus ya. Semuanya bisa dibeli di Sudo ECA, Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Suningatan, Kota Banjar. Atau bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Atau bisa pesan lewat WA, lewat 081313458622. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asik coy.
5: Bro, ada apa lagi sih, Pak?
6: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
5: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
6: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
5: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
6: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
5: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
6: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
5: Iya, Pak. Udah nih. Makanya Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
6: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
5: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
7: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terkumpul.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Ecia, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di Dana Sasso Ecia 102,1 FM. Dari Jalan Tentara Pelajar, belakang 50, Sengetan, Kota Banjar. Ya, hari Rabu, hari pertama bulan Juli 2026 ya. Mudah-mudahan sehat baik semuanya Mita Ecia, dan juga aktivitasnya semoga lancar ya di awal bulan ini. Ya, biasa ada Abatop, Abotop, Pitama, Sultana, dan produk lainnya. Persembahan Denatur bisa dulu di Ecia atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Tadi ada pembukanya tadi dari Bang Haji ya, di Roma Irama. Tadi apa judulnya, Buta Buta Tulik ya. Ya, dokter hadir, sudah ada Bunda Rati di Sinjai, Teleo, terus ada siapa lagi ya, Mama Nelly juga selamat pagi, Teh Imas, ya Kang Teng EKSB, Reni Mei Mei, terus ada siapa, oh Mama AA ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi buat semuanya, lagunya Benang Biru, salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu, semangat, terima kasih. Ya, sama-sama, terus juga ini di Primbon Ecia, ada OWMN juga biasa lagi ngantor ya OWMN, di pintu lintasan kereta api daerah Manunjaya Tasik ya. Terus ada Teh Kasia Jimas, siapa lagi, Teh Ana Jahit, terus Teh Tia Burlong, Butin Anggrek Ungu, terus juga Bunda Niken, Mama Depina, Mama Oci, Teh Hendra, Iksan, Kang Kunca Negarsari, Igun Bengkel, terus Cipe, Salawu, terus ada, oh UU Security, malam minggu, Sao ya UU, Sao di Balai RW 11, aduh gak bisa hadir ya, jadi pas jadi kuncen di sini. Umi Cendana, terus Teh Bungsu, Abah Abret, Mama Wulan, ada siapa lagi, Abudi ya, Mama Cumintan, Mama Tuti Cibulan, Mama Ati Sinjai, Kang Tarso, Hakim Malabar, Kang Darsa juga, terus ya Mama Reski, Neneng ya, sama pelantun itu, pelantun apa Neneng? Tulus Hati Luhur Budi ya. Terus ada Teh DP, Pak Edi Sinang Laut, Mandet ya. Terus Dimas, Teh Siti, Kang Obet, Kang siapa lagi, Mamah Nani, Kang Adeng. So ada. Iya, yeah, halo.
1: Halo, assalamualaikum A.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
1: Asik coy, sahabat obat herbal yang paling
0: ngetop. Yang paling ngetop. Iya, gimana ini Sinjai kabarnya?
1: Cerah,
0: oh cerah. Oh iya. Malam juga terang bulan tuh ya, sampai
1: bulan purnama,
0: sampai subuh cerah ya.
1: Kesini udah ngopi, udah makan ah.
0: Baru ngopi ini.
1: Makan atuh, bikin nasi goreng.
0: Nasi ulu, nasi goreng ngopi bita. Sob, lagunya apa?
1: Dingin Penantian ah.
0: Dari Mansur.
1: Iya, dari Mansur.
0: Dari Mansur ya, dikirimin sob.
1: Dikirimin duluan, cepet makan. Tadi yo. Semoga sehat ya. Ya,
0: amin, amin. Terus
1: buat Mbak Abres keluarga, buat Mas Sanudin yang jauh. Terus Pak Edi, buat Teh Isma.
0: Teh Isma.
1: Sama Kang Obetnya sana di Pangandaran sama ya.
0: Iya, di Kidul.
1: Kidul buat
0: siapa? Teh Sari, terus
1: asik ya, Teh Sari sama Kang Andinya biasa nak. Udah lama ya Teh Sari.
0: Teh Sari, iya Ecianya mungkin kesananya banyak keresekan mungkin ya.
1: Mungkin iya. Terus buat
0: siapa lagi?
1: Buat Teh Ai. Teh Leo.
0: Iya, Teh Leo tadi ada hadir.
1: Teh Ajeng.
0: Teh Ajeng, terus
1: Mama Wari. Buat Mama Halisna,
0: Mama Halisna,
1: Mama Depina,
0: yeah.
1: Buat mamah putra bapak putra.
0: Terus
1: buat anggrek ungu.
0: Anggrek ungu.
1: Buat kuntil merah.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kang Herbi, Kang Ujes, Kang Darsa, jualan ya.
0: Libur lagi, liburan Kang Darsa sama ke kami, itu tuh ke jembatan apa?
1: Di mana?
0: Yang kopo itu, Sodong kopo apa? Pangandaran itu.
1: Ya.
0: Liburan Kang Darsa sama itu.
1: Aku lagi liburan. Buah. Buat.
0: Lagi buang-buang buat RP. Buat apa RP?
1: Buat yang di pasar sana tuh,
0: iya.
1: Buat Kang Dudung, jalan dilancarkan, buat Mamah Mariati, Mamah Nur, Mamah Dian,
0: iya.
1: Buat Teh Jai.
0: Teh Jai, terus?
1: Buat yang di rumah nih, di Sinjai ya, buat Mah Iwi, Bitini,
0: buat siapa?
1: Mamah Ati, Api ada
0: Api,
1: tuh,
0: ada.
1: Ya buat semuanya aja, semoga pada sehat-sehat.
0: Iya, amin.
1: Dilancarkan. Spesial buat yang di rumah.
0: Iya.
1: Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Bunda Rati dari Sinjai. Mas DME juga ada. Ya kemarin lewat Mas DME jam 11 tuh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Di pintu keramat itu yang ada di foto. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti di Neptunus. Di mana Mas DME ya kemarin? So, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan asasoy.
2: Asik coy.
0: Ya, seorang Teh Siti, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, udah mendingan baik.
0: Oh, sudah mendingan.
2: Iya, so, tinggal makannya aja, belum iya. Nyari.
0: Baru berapa uap itu?
2: Hah? Berapa? Belum enak makannya.
0: Oh iya, pakai sendok. Biasa apa sendok tembok makannya? Ya Bunda Niken juga ada hadir ya. Tuh Kang Darsa kemarin nyomot permen Bun. Sok
2: pengen lagu.
0: Lagu apa sok?
2: Lagunya pengen
0: apa sok?
2: Ku sayang padamu.
0: Oh iya dari Bang Haji ya. Dari film Begadang itu kalau tidak salah. Sok dikirimin.
2: Dikirimin yang pertama buat aduannya yang bagian tugas, semoga sehat selalu,
0: berkolaborasi,
2: bahagia, jaya di udara.
0: Ya, amin.
2: Yang barusan teh siapa?
0: Yang barusan Bunda Ratih dari Sinjai.
2: Oh,
0: dari
2: iya.
0: Sinjai.
2: Salam kenal buat Bunda Ratih ya. Semoga sehat terus buat Kak Irwan juga semoga
0: lebih santai,
2: sehat
0: ya,
2: buat Abah Duren,
0: Abah Duren,
2: terus buat Teh Isma, buat Teh Ani Padaringan,
0: buat, terus siapa lagi?
2: Abah Gaul bareng Uminya, si Anom Tatonga, Tetenana, Umi Mawari,
0: Mama Nedina,
2: Mas Hasanuddin, Teh Bunga, Teh Arimi, Kang Darsa,
0: Kang
2: Herdi,
0: iya.
2: SB, Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu, belum ada iya, tanda-tanda kehidupan.
2: Mama Sepi, Bunda Arkini,
0: terus
2: Kang Iksan,
0: siap. Kang Iksan,
2: Kang Ujen, Mama Heru, Bunda Ratu, Kang Asep Orsa,
0: iya.
2: Mama Anggi,
0: Mama Anggi,
2: Mama Putra,

0: Mama Budi.
1: Mama ini Budi.
0: Kang O apa Kang
1: siapa?
0: Edi Baskoro. Bunda Rati.
1: Terus siapa?
0: Buat semuanya aja sepertinya. Buat yang lagi mandi juga semoga saya selalu
1: bahagia. Terima kasih.
0: Makasih.
1: Yo sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Siti, berarti lagi memajang Teh Siti ya. Suka itu enggak Kang Darsa mah suka apa Kang Darsa? Ndog engang sana Kang Darsa mah ya. Terus ada iya Bunda Niken, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Bahtera Cinta dari Bang Haji ya, duet sama Nur Halimah ya. Salam buat Anggrek Ungu Neneng, itu Neneng teh sama pelantun Tulus Hati Luhur Budi ya. Mama Oci, Reni Meimei, Ibu Suryani, Kang Ujes, Kang Jai, Kang Parid, Kang Tarso, Pak Edi, semuanya minta ECA spesial yang si siaran sehat selalu bareng keluarga, amin. Iya kemarin Kang Darsa uken itu yang di keler bun buat canceling jenah kemarin teh ya. Buat canceling di mana sesak gantung ya kemarin.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCAFM. Berikut cerita dari salah satu.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Butok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Butok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Butok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Butok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung

tanu maha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gonok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepi.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah

Alamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang Alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya

0: Bu, ibu besok belanja.
1: Iya, kenapa?
0: Ibu mau masak apa?
1: Masak menu kesukaan keluarga kita.
0: Oh gitu.
1: Memangnya kenapa? Mau ganti menu?
0: Gak usah bu, Nindi cuma lagi gak selera makan aja.
1: Gampang Nin, kamu rutin minum madu Vitabedia aja, biar makan lebih semangat dan berselera lagi.
2: Madu Vitabedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitabedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitabedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

sehat dimanapun Anda berada. Manfaat jahe untuk turunkan kolesterol. Jahe salah satu minuman favorit masyarakat saat cuaca dingin. Kebanyakan hanya berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh. Apa manfaat lain jahe untuk tubuh? Meski ada penelitian yang mendukung potensi manfaat jahe untuk kesehatan, namun hanya penelitian terbatas yang menjelaskan tentang minum air jahe secara khusus. Sebagian besar penelitian tidak menunjukkan apakah mereka yang mengonsumsi jahe dalam bentuk kapsul, menambahkannya ke makanan, atau meminumnya sebagai air jahe atau teh. Tetapi, jahe dan air jahe dapat membantu untuk kondisi berikut seperti dilansir web MD dan Healthline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda melawan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian terbaru, mengonsumsi 5 gram jahe dalam 1 hari selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Meredakan sakit otot. Jahe mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit otot dengan sekejap mata, tetapi khasiatnya dapat Anda rasakan. Dalam beberapa penelitian, orang yang mengkonsumsi jahe setelah mengalami sakit otot akibat olahraga akan merasakan rasa sakit yang lebih sedikit di hari berikutnya dibandingkan mereka yang tidak. Menangkal kuman. Senyawa kimia tertentu yang terkandung di dalam jahe segar dapat membantu tubuh Anda dalam menangkal kuman. Senyawa tersebut dipercaya sangat baik untuk menghentikan pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Shigella. Mereka juga dapat mencegah virus seperti RSV yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe yang bisa

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diduga terlibat utang belasan juta, perempuan di bawah umur di Tasikmalaya disekap sebagai jaminan. Tiga peristiwa kebakaran terjadi Selasa di Priangan Timur. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun, sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua, juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui, terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S, serta M, pemberi kerja. Zaki menyebut, korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
4: Jadi tadi setelah kita coba cek ambil keterangannya bahwa korban ini memiliki utang, jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi, ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah, tadi kami cek ternyata memang untuk badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah, nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadinya.
1: Tiga peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Priangan Timur pada Selasa 30 Juni. Di Pangandaran, sebuah tempat huler atau penggilingan padi dilalap si jago merah, sementara di Kota Banjar diduga puntung rokok pemicu kebakaran salah satu area di kompleks kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Banjar. Di Garut, tiga rumah warga hangus hingga rata dengan tanah dan rusak berat akibat kebakaran. Selasa 30 Juni dini hari, sebuah huler atau tempat penggilingan padi milik Henry warga dusun Babakan Jaya Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran alami kebakaran. Api diduga berasal dari percikan knalpot mesin huler yang diduga mengenai tumpukan sekam. Sejak siang hari sebelumnya, percikan sudah menimbulkan titik api kecil. Api sempat dipadamkan, tetapi diduga masih menyisakan bara pada bagian sekam atau material mudah terbakar lainnya.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Pegawai Kementerian Agama Kemenag Kota Banjar yang baru memulai aktivitas kerjanya terkejut setelah salah satu area di kompleks kantor mereka terbakar Selasa pagi. Diduga kobaran api muncul di area penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Damkar yang menerima laporan kebakaran sekira jam 8:30 pagi itu langsung bergerak menuju lokasi kejadian di Dusun Cibeureum, Desa Balokang, Kecamatan Banjar. Beruntung, kesigapan petugas itu berhasil mencegah menjalarnya api ke gedung utama. Damkar Kota Kota Banjar bersama polisi masih selidiki penyebab pasti kebakaran. Namun dari hasil dugaan sementara di lapangan ada indikasi faktor kelalaian manusia, adanya puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh seseorang di sekitar lokasi.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sebanyak 3 rumah warga di Kampung Cikondang, Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut ludes terbakar Selasa sekira jam 10 pagi. Ketiga rumah warga yang alami kebakaran itu, 2 rumah hangus hingga rata dengan tanah, 1 rumah mengalami kerusakan berat. Api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah yang dengan cepat merambat ke bangunan di sebelahnya karena sebagian besar bangunan berbahan material yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Masih informasi terkait. Memasuki musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran di lingkungan permukiman meningkat signifikan. Menyikapi kondisi itu, Camat Cipedes Kota Tasikmalaya, Cecep Ridwan, mengimbau warganya untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah-langkah pencegahan sejak dini. Imbauan disampaikan dalam pertemuan bersama para pengurus RT dan RW di wilayah Kecamatan Cipedes yang juga membahas berbagai isu strategis lainnya mulai dari pembangunan lingkungan hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Cecep Ridwan, Senin 29 Juni menyebut, musim kemarau menjadi periode yang sangat rawan terhadap kebakaran, terutama akibat kelalaian dalam aktivitas sehari-hari. Ia menyebutkan, sejumlah sumber potensi kebakaran kerap berasal dari penggunaan instalasi listrik yang tidak standar, kompor rumah tangga hingga kebiasaan membakar sampah sembarangan. Dirinya menambahkan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Karenanya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah kejadian.
3: Sekarang kan musim kemarau, ke masyarakat minta kewaspadaan mencegah kebakaran, apa itu bersumber dari listrik, bersumber dari kompor atau yang lainnya, dari durukan misalkan gitu ya, agar diwaspadai jangan sampai terjadi. Soalnya kemarin kejadian di Blang gitu.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Diduga akibat data yang tidak akurat, kendati banyak skema bantuan sosial dari pemerintah untuk warga miskin, angka keluarga miskin yang tak tersentuh bantuan bisa dibilang masih sangat tinggi. Di Kabupaten Garut terungkap dari 107 lebih warga miskin ekstrim yang termasuk dalam desil 1, 36 ribu diantaranya belum tersentuh oleh bantuan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Terkait hal ini, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku prihatin. Ketidakakuratan data penting ini masih terjadi di tubuh pemerintahannya. Syakur usai meluncurkan penyerahan bantuan keluarga hebat Baleba tahun 2026 di Gedung Pendopo Kabupaten Garut Selasa 30 Juni menyatakan kekagetannya. Ia menegaskan program Baleba akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak, namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya. Menurut Bupati, tahap pertama dibagikan untuk 1.000 orang dengan nominal 2 juta, total 2 miliar, namun diberikannya secara bertahap. Bulan Juni 1 juta per kakak, dan Desember nanti 1 juta per kakak.
3: Saya juga kaget ya, ternyata dari hasil investasi ternyata masih ada 35 ribu, begitu ya?
4: 36 ribu.
3: 36 ribu yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali. Otak kami mestinya, BN kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Ya, desil 1 dulu, selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, pendamping PK ya. Kok bisa seperti ini gitu ya? Nah, kita juga ya cukup ini ya, cukup prihatin ya. Ada data ini kurang-kurang akurat gitu. Untuk yang kita beri kan cuma baru 1.000 orang. 1.000 kali 2 juta, jadi 2 miliar. Tapi diberikannya secara bertahap. Ini kirim yang sekarang cash ya. Dan untuk yang jauh kita kirim via pos.
2: Terkait program Balebat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlina Siti Hana menuturkan program merupakan implementasi dari 8 misi Bupati dan Wakil Bupati Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah poin keempat mengenai optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut.
5: Masyarakat yang diambil adalah masyarakat warga Kabupaten Garut yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Masyarakat Kabupaten Garut diambil dari data SEN tahun 2026 per April awal. Dari total 107 kepala keluarga yang berada pada desil 1, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun. Artinya dikeluarkan dari bantuan PKH, apalagi BPNT, BPJS, satu lagi BLT Kesra. Total dari 107 ribu sekian kepala keluarga desil 1, artinya masyarakat ekstrim, total tersisa 36 ribu.
1: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas. Kilas. Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasinanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

Unirank Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

0: Amin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya di apotik.
4: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
3: Itu tetangga kita, lagi sakit demam. Kasihan. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
4: Oh, iya, Bu.
3: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
4: Asik, makasih, Bu.
5: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asok.

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya, karena ini ada 4 TKP ya.
2: Korban itu tadi punya utang pelunasan sebesar kurang lebih 14 juta. Sebetulnya korban katanya sukarela, katanya sambil menunggu utangnya dilunasi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai penyidik siap gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan, ratusan masa tagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki, di Cirebon puluhan ribu botol miras senilai 1 miliar dimusnahkan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang-piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
4: Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S serta M pemberi kerja. Zaki menyebut korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
2: Korban ini memiliki utang, jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah, tadi kami cek ternyata memang badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah, nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadi.
3: Puluhan sopir angkot trayek 21 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan bus stop Biskita yang dinilai mengurangi jumlah penumpang angkot.
5: Aksi protes dilakukan puluhan sopir angkot dengan membawa armadanya ke halaman hingga pintu masuk kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai bentuk kecaman, salah satu armada angkot dicoret dengan cat semprot dan spidol berisi tulisan tuntutan. Para sopir menilai keberadaan bus stop Biskita di sepanjang jalur Tajur membuat jumlah penumpang angkot terus menurun. Kondisi ini dirasa memperberat persaingan bagi supir angkot trayek 21 rute Ciawi hingga Tajur. Para pengemudi mengaku pendapatan mereka menurun sejak beroperasinya layanan Biskita.
6: Merasa keberatan dengan ada bestop terlalu banyak itu. Mohonlah dikurangin masalah bestop. Yang penting seadil-adilnya. Kalau misalkan ada bestop, ya koordinasi dulu dengan organa yang kita di bawah. Apakah kita menurut persyaratan kayak gitu. Jadi yang menyakitkan adanya bestop, saya tidak tahu.
5: Mereka menyebut sebelumnya hanya ada rencana pembangunan 7 titik bus stop, namun kini dinilai memberi dampak terhadap jumlah penumpang angkot.
7: Negosiasi kita dengan pemilik dan para sopir bisa menjamin hanya ada di 2 titik, karena emang load factor di K2 ini sudah di atas 100%.
5: Akibat kondisi tersebut, dalam satu kali perjalanan, angkot yang dikemudikan sopir kini hanya mampu mengangkut 4 hingga 5 penumpang. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan mengatur kembali jumlah bus stop agar persaingan antara angkot dan bis kita dapat berjalan lebih seimbang.
3: Ratusan massa yang tergabung dalam aksi bela rakyat Akbar 2626 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. Mereka menagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki.
8: Aksi ini merupakan jilid kedua. Aksi yang berlangsung di halaman gedung dewan itu diwarnai orasi bergantian. Massa menilai DPRD belum menunjukkan langkah konkret meski sebelumnya telah menerima tuntutan terkait hak angket dan dugaan pelanggaran yang mereka laporkan. Koordinator Aksi Akbar 2626 Budi Adinata mengaku kecewa karena wali kota, wakil wali kota maupun seluruh anggota DPRD tidak hadir menemui massa sebagaimana yang mereka harapkan. Meski demikian, massa masih memberi kesempatan kepada DPRD dengan menunggu kehadiran perwakilan fraksi.
9: Aksi ini kami meminta wali kota, wakil, dan 35 dewan hadir. Nah, hari ini ternyata tidak ada. Artinya saya kecewa banget.
8: Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan tuntutan mengenai hak angket telah diterima dan sedang diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurut Wawan, setelah kembali bertugas usai menjalani masa pemulihan kesehatan, dirinya langsung mengundang seluruh ketua fraksi untuk membahas usulan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah. Ia menjelaskan, hak angket tidak dapat langsung diproses tanpa memenuhi syarat administratif maupun material sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015.
10: Ya, ketika tuntutan karena hak angket tadi disampaikan, tanpa ada aksi pun sebetulnya kami DPRD sudah melakukan pendalaman. Dan memang kita buktikan bahwa rekomendasi panja itu sudah diakomodir untuk kalangan masyarakat.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Kota Bandung Rabu pagi ini. Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
11: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi, dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan layanan di Balmon Kelas 1 Bandung itu mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat saran, dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami tidak semua bisa dilakukan oleh semua satuan kerja di Kementerian Komdigi. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas. Yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
3: Selain mengevaluasi standar pelayanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berasal dari perwakilan operator telekomunikasi, penyelenggara internet, media massa, kalangan akademisi, hingga organisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
3: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
13: penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan keji tersebut. Pra-rekonstruksi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
1: Kita telah sekali pra-rekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
13: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan dua lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli 2026.
14: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada 2 TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, Kamis akan melakukan rekonstruksi.
3: Puluhan ribu botol minuman keras dan nalpot brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
15: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
16: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian dan terakhir ada 890 liter tuak.
17: Termasuk knalpot juga.
16: Betul, jadi ada knalpot brong kita hancurkan atau kita musnahkan, knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hari-hari udah mikir gimana? Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Biasa ini mama.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak siapa namanya, dari mana pak?
3: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
2: Barusan bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
3: Buat ayah saya pak. Punya kebunan diabetes.
2: Udah berapa lama?
3: Tahun lah.
2: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
3: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
2: Selalu mengkonsumsi
3: Habutop.
2: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
3: Ya,
2: Bapak ayahnya gitu.
3: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
2: Oh iya.
3: Ya, ada perkembangannya.
2: Bapak ayahnya siapa namanya?
3: Bapak Suparto.
2: Emang usianya berapa tahun?
3: 83 tahun.
2: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
3: Ya, mengkonsumsi
2: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
3: Ya, dari radio.
2: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
3: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak.
2: Ya, diabetes ya.
3: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop, obat herbal yang paling cocok.
2: Terima kasih ya, Pak. Ya. Semoga sembuh ya.
3: Amin.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan, asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.mercusmedia.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius?

0: Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Nin.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor. Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store,

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: Masya Allah, ya Allah.
1: Mimpi wajah.
2: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
3: Halah, paling juga kuotanya habis.
2: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
3: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
2: Bu, ini sih angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
3: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Superman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya.
2: Iya, diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unicom 2026 secara online

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercayaan.

0: santan ker kulawargi ece.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk, oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Kamaludin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, oge,

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

membantu meningkatkan daya stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi. ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: ini baik sekali.
1: Minyak herbal Sultanafia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Rumah Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman. Tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAF, streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minat. University.

kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langsung.

0: itu.
1: Emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus,
2: kan ramuan khusus mata dengan dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat ada komputer.
3: Sari, Kabupaten Ciamis, Bilan 44611 081323 944
4: Banjar, Facebook, RCA.

Top sudah terdaftar di sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional bagi ngetop.

0: Saya langsung beli dan saya langsung minum obat Abutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Abutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
0: Saya terus mengkonsumsi, sampai sekarang sudah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Abutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
0: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Abutop, karena Abutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Abutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota? Emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik. Bisa streaming loh. Nggak masalah. Keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop Ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang.
3: Demikian cerita dari salah satu...

0: terdekat atau di agen-agen terdekat. Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA FM Banjar Asoy. TikTok
1: @RCA2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen.

0: Sri, aku ntar gak...
1: Mbut, Radio RCA FM sekadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin Radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Man. Man.
1: Ya, sabar aka malebar ongkos najang.
2: Biasa we bah, harga dulur.
1: Sabaraha
2: 30.000 ae bah.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Kalau mau berangkat.
2: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
2: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
2: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain.
3: Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan Amal.

Yang sama Mas Demes sudah. Salam buat semuanya. Buat yang oh dari itu makasih dari Nur Halimah ya. Terus ada Mbak Andet jauh dari Leles Garut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Citri Sawati, moga Aceh jaya selalu di udara, hatur nuhun. Iya, sami-sami Iksan. Terus

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya.

Hadir ada siapa Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat Reni Maymay, istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang Dipinto. Buat makasih sudah dibacakan ya, sama-sama. Terus ada siapa? Oh benar hati di Sinja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru beres ini, habis beres-beres ya, lagunya Syahdu. Salam buat Mama Ati, Juminten, Bitini, Ang Dudung, terus Mama Endo Banjar Anyar, dan buat semuanya saat malam. Ada siapa lagi? Hotel Leo juga hadir. Dukung apa? Dukung Takan Lagi. Tadi salah comot, Mama Ati Takan Laginya tadi. Minta yang Nur Halimah tadi, Bang Haji ya, salah ngambil. Rindu Berat, Ice Trisnawati, sana di

0: Tok Bapak suruh ke
1: rumah. Iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Lainnya juga seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan jurma saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Ya, sebelum bubaran ada Om Mahulan ya. Assalamualaikum, selamat malam. Mahulan hadir lagunya Tengah Tengil dari Itje Trisnawati. Sudah ya barusan ya Mahulan. Salam buat semuanya, minta eceran saja berada. Spesial buat yang sesiaran, moga sehat selalu. Amin ya. Ya, terima kasih semuanya, minta eceran. Ini penutup ada dari Mansur S ya. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Lah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Tumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum.

0: agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio, ada setelah saya mengkonsumsi

0: secara teratur. Alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun.

0: tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragemi, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga Kabupaten Tingkat 2 Lebak Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah. Sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab. Karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Asoy.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbakti, terus saya mendengar iklan di radio. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: udan udunan temilu arisnek hayang dua. Sok aya nu kitu aya? Aya tuh jalmina ge di tukang dilipen ece. Kotak dalam pergaulan mah jangan suka dibeda-bedakan. Sarwakeun alo ge teu ningali kana tampilan jalmi, teu ningali kana beunghar miskinna, ningali kana hate jeung amal perbuatan. Ieu mah jelema mari nu beunghar di deukeutan, anu miskin di jauhan diantepkeun. Sok kitu keprok da aya tersangka diri teh aya. Tersangka aya korban loba sok keprok. Giliran aya nu ngumumkeun di Masjid Al-Barakah, assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu maotna jelema beunghar labul nu aya ngalayan teh. Loba nu takziah teh da sok aya duitan. Kekarek dipake saminggu kalah kaburu maut. Salaki nu atoh mangi geulang anyar. Tuluy kawin deui. Mas kawinna geulang eta ladang tiling gajaya. Jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si besti. Bangga mas salaki jiga nabi jud. Ka pamajikannya tanggung gede perha. Ibu syukuran ka Allah mun ayeuna boga salaki nu gede kan. Kanya ah. Naon nyebut gede nu kitu? Tablok itu ini bedas. Jawaban pertanyaan ti dede benar diteres. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Wafat di Madinah. Dimakamkan di Madinah. 100.000 buat dede. Jung.
1: Ibu ngemutan naon atuh nuju ngaos mah ulah seueur emutan. Komo mikiran Mang Aang mah ulah. Sabab curiga ibu teh keur mikiran Mang Aang. Aang suran. Sebab manusia itu kebanyakan geus kolot mah lain kerja ratu cinta tapi kerja ratu tempo. Bener teu? Sok abdi bade maca salam deui nu kadua kalina bade dijawab. Bade tarik. Ieu tos biasa pangaosan Maulid Nabi ieu jamaah di dieu sok seueur kieu. Ari jamaah seueur tapi dina meja. Eueuh cai cai. Da lain bohong ye Ibu. Aya teu aya? Bohong teu? Emang ini kenyat. Assalamualaikum. Masyaallah. Pun ah kieu da kudu diingetan atur nuhun nuhun panitia aya le mineral wios teu kenging geuning sae keneh nu nyuguhan ti dinya ieu. Duh cai aya gudeg aya le mineral. Ieu teh air putih, air yang sangat amat murah. Abdi teh leuleus, ieu teh ibu teh perih, patuangan teh asli. Tak biasa nampak perih, ieu mah sok namangna teh ku Yakul biasa nama. Hapunten panitia, abdi mah sanes mengada-ngada, lain cek modus, ieu mah cek medis. Cintai ususmu, minum Yakul setiap hari. Unten panitia senes nyuhunkeun ngawartosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salam rido. Sadar. Ikhlas. Teka paksa. Mudah-mudahan ibu-ibu nu ngawaler salam ku Allah dikersakeun laloba duit. Haji Sulam di imah Ceu Iroh nu ngajawab salam sing tiasa arangkat haji jeung umroh. Ibu-ibu tarik amin beda sora eta teh balas hayang ka Mekah. Tapi punten ibu teu cukup ku amin, teu cukup ku hayang. Ka Mekah mah moal bisa nepi ku cukup ku amin.
0: Dan nepi ka Mekah mah ibu syarat kudu aya dukungan ti salaki. Lain salah wae, kaliru da eceun bodoh atuh. Haji Sulam di imah Ce Isah nu ngajawab salam sing laleungit ka susah. Amin. Haji Sulam di imah Ce Nunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Amin. Seseueurna nu hadir ngaji ibu-ibu, ibu-ibu nu ngajawab salam sing arawet muda. Amin. Ngan nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing meunangkeun mamah muda. Amin teu eta. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ngaos upami bada duhur waktu itu terbatas. Ayeuna tos jam 2 teu kedah lami sabab sok nyerelek waktos menjelang waktosna salat asar. Karena kita itu hidup di alam dunia, cicing di negara Republik Indonesia. Tahu bahwa kita merdeka teh ada sos seberapa tahun? 80 tahun. Ngan cicing urang di mana ieu? Desa naon ieu? Desa Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi. Makana ibu tas Maulid Nabi balik ngaji sing bisa ngajaga 17 rakaat. 17 Agustus. Tuh itu nu make tariung hejo. Nah, kecirit 17 Agustus. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang Desa Linggajaya kunaon di beh tengah teh negara ning pisannya. Urang Desa Linggajaya dina waktos ayeuna parantos nyumpingan panggulemna panitia nu maksad urang bade ngaji dina raraga peringatan Maulid Nabi Anumul. Nu hadirna rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapak-bapak, aya para pamudi sareng para pamuda sok sanajan dina ngaji kurang pati katara. Kebanggaan keur jamaah sadayana mun dina pangaosan aya untean mutiara kata hikmah nu disampaikeun ku para kiai jeung para ulama selaku pewaris para ambia. Moga-moga sadayana jamaah urang Linggajaya nu hadir ngaji ayeuna sing parayus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jara di jalma anu bagja bari takwa, moga-moga di akhirat sadayana dijadikan ahli surga. Amin. Ya Robbal. Bingah dina ati sanubari abdi ningali jalmi nu hadir Maulid Nabi jumlakna langkung tihiji. Bahkan panitia ka abdi mere cai ge meningkat 3 rupi. Aya le mineral, aya kopi, ari ultra mil mah ima pamere ti si ibi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir ngaji dina Maulid Nabi sing payus mungguh Gusti ku ngabandungan ceramah ti para ulama jeung ti para kiai di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Amin. Kirang kompak amina. Amin. Amin teh lain ayeuna tadi. Syukuran ka Allah ternyata ibu jeung bapa hari ini jam ini detik ini sudah menjadi manusia pilihan Gusti. Da yakin sebagian manusia sebagian tatangga ayeuna teh keur di imahna. Tapi ibu mah bisa ngalengkakeun sampean ngepatkeun dua pandangan maksad ti bumi punten abdi bade naroseula bisi salah tujuan ibu bade naon ti bumi ka dieu? Bade ngaos. Di dia teh sanes ibu-ibu wungkul tuh tingali lalaki naroong dina pager dina jeruji besi juga di sel tahanan hampura akang abdi tebungah dipelongken ku akang tebingah dipelongken ku bapa tebingah abdi dipelongken ku aki-aki bisi salak niat di bumi ternyata akang datang ka dia lain rek ngaji tapi akang penasaran hayang ningali abdi alah sok tingali si abah bela noong tina pager acadutuk Gusti si abah nyengir alah Hidup abah pongpet, nyompongnya lepet. Aduh, tingali si abah menikat gaya. Tingali abah dah yakin, mun abah di dia nu ceramah na nini, abah mau semangat gitu. Eta gara-gara abah badan ningali abdi angkat kana ngaji mena meni beda biasana. Biasana abah make sarung, kari-kari tingali bunga jajar itu aki-aki metik. Trio metik. Makhluk metik berjalan tidak bergigi. Ompong tapi norolong huntu eueuh lempang ngareuyeuh. Jadi eta mah grup ametik metik wungkul. Semangat kita tadi melongkeun abdi. Menikat gaya tampilan nak make celana panjang bari badag teuing di talian kurapia. Kade abah tong salah niat. Ulah yang ningali abdi wungkul supaya urang menta ayeuna dibere hadiah ku Allah, supaya ibu ayeuna dipasihan pahala ku Allah. Tagening yakul datang. Luar biasa. Ternyata di bonusan. Biasana sapak teh 5 ieu mah 6. Luhun perih angen cager ngan ieu tuur leuleus. Asli tuur leuleus mah ku Pokari Sweet damangna teh. Eh, areca ada ari hirup mah kudu loba sodako. Ulah nyebut bangkrut cenah panitia hayang we mere. Ayeuna di penta Pokari Sweet atuh bangkrut, ku sodakoh mah moal ngabangkrut anjus lu bakal ngabeungharkeun. Tong wa ka amin ibu da sodakohna ge encan. Insya Bu. Bade naon ka dieu teh Bu? Sokan tuh. Aduh musibah di pelengku aki-aki. Aduh, aki mudah-mudahan aki ditampi iman Islamna. Sabab lamun ibu angkat ke bumi bade ngaji, dosaku Allah bakal dihampura. Amin. Mangkani nu diharep mah ka ciri garede do. Sabab panggede-gedena dosa mah awe. Kunaon awewe gede dosa, sabab awewe sok gedehi. Gede hilap, eceu lain hitut. Najijikana hitut. Hei. Ya ari salah ngajawab ulah nakolan tongong batur. Cen eta mah naon nakolan tongong batur cen. Yuh urang teh badengan. Badengan. Mapai jalan. Tok nyora-nyora. Keheula. Kompak heula sora. Mapai jalan. Satapak ngajug-jug ka pangaosan. Tita tadi panditanya ku abdi teh sabener-bener ibu ti imah teh ka diterek naon rek ngaji kalah ka lemur geuning. Atuh rek irah nyambungna ieu. Sok bae. Mapai jalan. Ngajug-jug. Tah, itu sok are lingtong aredan hirup teh. Tukarasa capena sabab nganggo kendaraan. Ibu tadi angkat ka dieu ti bumi bade mau bade pangaosan bade pangajian naik motor atau mobil. Oh mapa. Sebagian aya jamaah nu naik motor eta motor ibu ku panitia di bensinan teu. Sebagian ibu ayu naik angkot rombongan eta di ongkosan teu. Lurah mere duit. RT mere duit. Oh, ternyata ibu KBG itu berkorban sorangan. Anak jajan duit olangan. Bener? Ibu kadia naik motor di bensinan ku duit olangan. Tidak merasa dirugikan? Justru karena pengajian bangga panitia ngayakeun ieu acara, jangan merasa kita dirugikan. Setiap ibu init karena pengajian, kita harus merasa diuntungkan. Sedikit demi sedikit ku init ngaji, dosa ku Allah dihampura. Sabab init ngaji mah eueuh ayeuna ibu anu mubah, eueuh anu mubadir, lengkah sampean teh jadi ibad. Lengkah suku dilengkahkeun sanajan jauh kana pangajian mah jadi ibad. Bantuan. Leungeun dikeupatkeun kana pangajian mah keupatna jadi ibad. sampean dilempangkeun kana ngaji, lempangna jadi ibad, diukna ge jadi ibadah nundutan. Cok saha keula di mana mangih keterangan eta nunutan jadi ibadah? Aya nu keur nunutan aya? Sok ya abdi mah bebas cok eksare pe naon sababna jamaah mun keur ngaji nundutan wajar, balikan deui bantu, jamaah mun keur ngaji nundutan wajar, ngan lamun abdi keur ceramah di panggung nundutan eta mah kurang sare. Mah enya ieu geel teu eling kana ceramah nyebut kurang ajar. Astagfirullah, demi Allah abdi mah kakarek ku jemaah mustami nyebut kurang ajar. Bener imah nu dihareup mah ku di arinpus ya ceuy. Eca kajen ke abdi mah nyebut kitu ge kajen lah. Teu abdi mah teu nyeri hate. Mun ibu bisi ka kiai setempat di dieu, nu sok ngauruk ibu unggal minggu unggal waktu, ibu nyebut kurang ajar, beraka sia. Allah, Bu. Teraskeun ye teh. Uyos nugikeun ka jam 5? Aduh. Kumaha mun tepikeun ka magrib? Benernya kajian teh salat diajak ngaji tepikeun ka magrib uyos. Nu kieu teh ibu-ibuna alhamdulillah raresep nga ngawadul lah ece ngaji-ngaji kumaha. Syukuran hayu ibu ka Allah, ibu urang ayeuna tos janten manusia pilihan Allah, daek ngaji alhamdulillah, sing kompak alhamdulillah. Alhamdulillah abdi ge nemean panggung yang harupan tangkal cau alhamdulillah. Aduh. Mohon abdi teh kena tatap muka teh sareng tangkal cau. Tapi kena disyukuri apapun yang terjadi eta teh karena Gusti. Hakikat nama Allah ngieukeun urang teh. Bu. Tong aral dibere snack teh ku panitia. Ah, hakikat nama ku Allah ibu teh mikir. Ngan bisi ibu mekel dahareun ti imah ulah era-era ulah asa-asa sok huapkeun dalahar. Itu. Meunang kitu ngaji bari barang dahar, meunang. Da ngaji mah nu penting da. Daek ini kana pangajian. Jaba sorangan gera. Jaba tarik ngajawab. Ages teu areling ti miti itu tepikeun ka dieu ge sarua. Bu. Yuk sarena syukuran ka Allah. Hapunten nu paling dieu teteh syukuran hakikatna ku Allah dipanasa. Berubah ngaran Siti Maesaroh jadi Siti Maesirah. Ma, karunya si Umma Siti Maemunah jadi Siti Maemaneh. Keun bae da ku Allah dikieukeun hakikatna. Matak ibu sok maca kalimat asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasul. Eta teh kalimat syahadat. Ngan ibu kudu bisa maliknya nanya ka diri tina kalimat syahadat. Syahadat nu nyiptakeun urang, syahadat nu ngahirupkeun urang, syahadat anu ngamanaskeun ibu ayeuna ku panon poe, syahadat nu ngakitukieukeun urang. Pelesat iwal tidak kagungan Gusti. Mata urang ngaji ka dieu rek milari rida Gusti. Mudah-mudahan dikumpulkeun ku panitia sanajan panas ibu hareudang karasa sing dikumpulkeun ku Allah engke di surga. Amin. Hoyong ibu ka surga. Hoyong. Apal jalanna? Ari ka lemur abdi ka Pangandaran apal jalanna? Ari ka ka surga mah teu apal. Kompak bantu. Sok buka tuh sok Google Map na sok buka. Sherlock, Sherlock. Ketik jalan ka surga. Abdi ge ka dieu ge ngetik heula Sherlock eceuh Lingga Jaya Masjid Al Barakah nepi ka dieu sok ibu ge ketik tana Google Map jalan ka surga lewat mana tah ka mana mah eceuh jalan ka Jogja kitu heula. Da moal ujug-ujug nepi ka surga. Abdi geus ujug-ujug nepi ka Linggajaya anger we ngalangkungan kota Tasikmalaya. Lanjut. Ka mana mah ece jalan
2: ka Jogja.
0: Oh, calangap. Daripada ditahan bisi setruk. Oh, aya kahayang mah tong ditahan bekaskeun. Ka dieu mah bapa ka palih weta.

tuh kapangaosan ibu ka dieu teh kaya-kaya menuju jalan kasur. Alhamdulillah. Sarajan panas oge alhamdulillah. Sarajan hareudang oge alhamdulillah. Sarajan salaki mekelan 1000 ge alhamdulillah. Sarajan salaki mere duit saminggu 10.000 ge alhamdulillah. Syukuran teu waleh alhamdulillah. Ngan lamun salaki genep bulan teu balik-balik usaha bacakeun ina a toyna kal kausar. Eling kupur nikmat nu kieu teh. Batur mah hayang ku salaki dipang buburuhkeun. Ieu mah salaki usaha innalillahi. Teuing pamajikan sakang ya. Oh kana teh ibu teh ulah ayeuna embung init ngaji. Ulah alim angkat ngaos geuning ibu barokah ngaji mah urang teh bisa se bisa ketau. Ieu teh keur nutupan ka pusing di imahna. Da apal ibu teh loba ka pusing aya masalah di imah. Aya tabar ka ngaji mah bisa seuri padahal di imah mah loba hulang-huleng. Jijikana hutang. Cik atuh acuk. Aya rek init ngaji mah lunasan heula hutang teh. Ieu mah init ngaji mah mawa hutang. Karunya abdi mah bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nuna. Nunanya acuk. Da moal aya nu nagih di tengah jalan moal. Astagfirullah. Makana obat galau ngaji obat bingung. Kompak sanajan panas. Sanajan ngesang. Sanajan hareudang. Kecewa. Cararape. Terluka. Sanajan riweuh. Salaki leungit. Teangan. Teangan. Salawat salam kajungjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh ibu muludan teh tanggal sabaraha? Tanggal 38 mulud. Muludan mah. Ieu teh tanggal 38 Rabiul Awal, eceuk. Da moal aya bulan mulud. Aya ge Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nya ieu teh tanggal 39 ieu teh. Tapi salah ibu pangajian teh salah. Ayeuna mah si keneh muludan. Da muludan mah naon da lain judul. Muludan mah eueuh segatan, muludan mah lain segat masdar hayat, lain masdar maruf, masdar mim, masdar taukid. Mun dicandak tina kecap walada, akur jeung waada piil bina misal bangsa wau walada yalidu lidata wawal dan pangwa walidun wadaka mauludun lidlatal lid maulidun maulidun eueuh kecap muludan. Ngan ibu-ibu mah kabeh ge pasti di mana-mana eka mana muludan. Bade ka mana pangaosan ka al barakah naon judulna muludan. Padahal ibu teh lamun ditanya naon ari arti muludan ah muludan we. Beda jeung pengajian rutinan, dina rutinan mata raya kadaharan, dina muludan masuk aya. Betul? Naon ati mulu atu ari muludan ece, bisi aina teu sah, bisi teu jadi pengajian muludan jadi, da muludan mah ibu mengingat, mengenang akan adanya peristiwa terjadinya kelahiran jungjunan urang Nabi Muhammad. Jadi muludan teh peristiwa yang terjadi dina bulan Rabiul Awal. Ada apa di bulan Rabiul Awal? Ada maulid. Ari maulid teh tempat nu dilahirkeun. Aya maulud nu dilahirkeun. Berarti orang memperingati tempat yang dilahirkan. Memperingati orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nu diperingati ayana lain panitia. Lain nu keur ngamera eta si AA. AA mun moto tong sisi bisi penyon abdina. Ti dia teharep. Sok dia tanyelap jeung rana di dia. Yang kita peringati adalah peristiwa nu terjadi dina bulan Rabiul Awal adalah lahirna baginda tercinta kekasih kita kekasih Allah Nabi Muhammad sing kompak Nabi Muhammad. Makana ibu kadieu teh lain dipaksa ku panitia dalam mun dipaksa mah naon teuing ibu teh kadieu make daek diburuhan hanteu
dibere duit henteu. Betul. Tapi kenapa ibu maksakeun ngaji? Nitip Kang, tong hayang ningali abdi. Yuk, karena kita gaduh rasa mahabbah dalam hati adalah cinta ka Kangjeng. Ibu cinta ka Nabi Muhammad. Sing tarik cinta henteu. Ari ibu cinta ka Pak RT. Malikan deui, ibu cinta ka Nabi Muhammad. Tuh pelong tadi tuh cinta ka si bapak itu. Tong boro-boro ka bapak eta, tong boro-boro ka RT. Sekalipun ibu berbicara masalah cinta ka suami salaki ibu nyalira ayeuna geus eueuh rasa cinta. Betul? Karena cinta manusia kepada manusia tidak akan selamanya, tidak akan abadi sampai akhir hayat nanti. Cinta jelema ka jelema, cinta istri ka salaki, cinta ayeuna salaki ka istrina, eta mah moal lila, moal abadi. Da cinta eta mah sokeuna ku seep lain setan. Punten ceuk da, taraya cinta nu dahar setan. Caprak atuh hirup teh. Ibu tiap bulan Maulid, tiap bulan Rabiul Awal sok memperingati Maulid Nabi, kompak beki nambahan, beki ayeuna semangat karena beki tambah rasa cinta ka Kangjeng.

Sok-sok nama teu nyambung sareng juring TV mah yuk. Sok teraskeun. Sejak lama tetap suci. Os, geus ulah maksakeun. Ibu di dia nu hirup berkorban segala harta. Ibu ayeuna insan yang bernyawa. Ibu aya nyawa teu ayeuna? Gaduh rasa cinta. Cinta kunaon ibu ayeuna? Cinta abadi kasa adalah cinta kakang jeung. Rido ibu bari ngiplik teh tadi ngesang. Nahan cangkel, nahan panas, nahan kesel, nahan seueul. Perik beuteung. Ieu teh panjuara bertahan. Hayang hitut ge ditahan. Hayang kiih ditahan. Karena apa? Punya kekasih yang kita peringati. Punya kekasih junjunan yang kita peringati. Termulia, tercinta, habibah teristimewa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak judul nage memperingati maulid Nabi Muhammad. Saw tong dilewihan baca nan waya dina tulisan. Balikan doi memperingati maulid Nabi Muhammad. Dah terus menguatkan ukhuwah Islamiah dan watoniah. Bagus tah nu teu bagus mah ieu foto. Kurma burum jaba dasarna hidung atuh ngablogbog. Jaba ieu taun hareup moal dionang deui. Punten panitia engke ieu sepanduk ampihan tilepan. Bisi dipentak kuna boga sawah dipake moe pare terido. Kalau mau ku si akang dipake pipining WC teh hayang. Manya cana tukang ceramah dipacokan hayam. Kunaon geus ieu panitia sarua ieu ge? Karena semuanya punya rasa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cinta yang abadi itu adalah cinta Nabi terhadap umatnya. Begitupun cinta umat kepada Nabi tidak akan habis-habisnya. Manawi ibu jeung bapa punten abdi bade bertanya, ibu ayeuna kasalaki bogoh keneh henteu? Tah wadul. Mun bogoh ge meureun diuk teh teu pajauh. Dianteurkeun ka dieu dituyun. Bae lagi geuni ibu keur bogoh mah salaki nuyun, salaki ngekeupan. Ayeuna mah aya malam Jumat datang salaki lain ngekeupan, kalah ditapakuran eta pamajikan. Cek salakina teh ya lo, ieu pamajikan atawa kunti? Susu di toilet menit oyag-oyag. Dibawa nangkara kalah jika ceplok nog nampuyak. Dibawa nyangkere kalah bahe. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelap na huntu. Atukun biakang etang-etang nuang baso urat weh. Syukuran ka Allah. Ibu ge lamun teu syukuran ka Allah mana ontoy. Ningali salaki geus jiga opak bubuk. Suku jebra, guntu koneng, tonggong hidung, sarege menit salangap beri uwu huntu kerek jeng bau. Oh ibu, karena kita bersyukur siapapun yang terjadi, apapun kehendak Allah subhanahu. Mata kas muludan teh ibu, sok kurang teh latih diri kuat ka iman. Sabab hirup teh loba uji, penuh tanta, loba goda. Itu sabab Allah mah masihan alam dunia teh lain tempat bahagia, lain tempat ayeuna senang, tempat capek, tempat riweuh, matak wajar lamun penuh ujian, cobaan, rintangan. Nitip akang sing kuat iman, lalaki sok loba papangi jeung ranjau-ranjau kehidupan. Naon jijikarana? Nyala rambung teu? Aya di dieu rana. Nu bae ditu? Aya, nu bae ditu? Eta buhun kan ece ulah era ulah gengsi ulah minder kan bae rana-rana ge asal nge ngeroyoh ibadah ngeroyoh ngaji dimana aya rana ngena mun ngena ge laku kuguk matak jadi rana ge bau. Ada tong boro-boro ibu abdi oge sarua ieu nu keur ceramah di jieuna mah tinu ba tinu barokah. Geus dua kali dipitnah ku si eta tah. Tadi disebut kurang ajar. Ayeuna disebut bau. Rek kumaha ieu nasib warga nu kitu? Keur ngaji edan kumaha teu keur ngaji? Sok aya di dieu pangaosan rutina? Iya. Shalawatan? Iya. Marhabaan? Iya. Di albarkah sok aya yasinan tahlilan? Iya. Oh, mun aya nu maraot sok tarahlil?
Nya ulah nu maraot mah, nu maraot. Maknya nu maraot tarahlil. Gusti, ari ceu eus nya nu maraot tarahlil. Ari nu hirup arudud. Ayo ya grup aliran sesat ieu ya. Bu. Bu. Sok lepaskeun nya seuri tetong ditahan. Asli bu, lamun jalmi resep seuri tertawana lepas 40% ketuaan menurun. Gampang, ibu hayang awet ngora, ulah make skincare mahal lah. Sok we sing daek we seseurian. Rek aya batu rek eueuh batur seuri we. Oh, pada babaturan abdi kitu rerencangan. Bu aja mah cenah geus rek umur 50 tahun asa anger wae geus boga incu anger wae. Heeh. Harda sok lesep seuri. Itu memang nya tertawa mah ulah ditahan. Sokala begang. Itu. Makana ibu ayeuna keur ngaji tong ningalikeun ka pusing. Tong ningalikeun ka susah. Keur ngaji mah kudu kieu loba sedekah. Sori. Asah. Tuh jam 2:30 geus karaos. Nu dipihormat urang daregdegan ya, Bu. Geus ulah seuri wae. Geus tamat eh mah. Kersana pengatur acara MC eta nu namanya noongnya. Pak Ustad. Hah? Pak Ustad. Ketua DKM. Nyapan merangkap Ustad itu. Unda ai abdi mah benten ari ningali aura Ustad mah benten. Benten aura na beda jeung aura RT. Pak RT masuk seueur emutan. Muhun jauh tina kamakmuran kehidupan teh sabab ngaranna ge RT ripuh teu puguh. Komo RW ripuh wae. Tapi tingali Pak Ustad meskipun salirana kecil tapi subur. Mata kaingaran Ustad mah Ustad usaha tara anak deres. Ibu ge lamun boga calon minantu santri ulah minder. Ah cenah tara aya duitan santri mah. Justru kudu bangga ibu lamun boga minantu calon piminantuan santri. Betah boga minantu santri mah genah ajaran gerasok. Mitoha koret di rukiah ku santri mah. Mitoha cerewet di adanan ku santri. Doakan ibu pak ketua DKM Masjid Jami Al Barakah sareng Kang Haji tadi Haji Jahid Haji Sah. Un ketua DMI alhamdulillah hadir. Doakan pokoknya mah sanak para kiai guru-guru ngaji sing disehatkeun dipanjangkeun yuswana. Amin. Si Aa nu keur motoan kita tadi ini orang susah. Orang lain sekarang lagi bahagia, Aa mah susah. Satu-satunya nuker ngaji susah si eta. Kunaon disebut jelema susah teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Tapi punten ibu acan si Ahmad cenah teh eta teu make kopeah meureun cenah moal alus cek Allah cek saha beting alus keneh itu nu teu dikopeah cek Allah mah da teu apal hate mah. Ibu gaya nama ke tiung geraraya Allah sararagam baju hejo tiung hejo kantong hejo gusti lempang teh juga lono kece. Segala hejo entro pedi datang kacau ah. Desan karuhan ibu init ngaji baju nupang alus nadi anggo tiung nupang hadena dipake can karuhan hate mah alus juga tiungna. Betul? Hate mah urusan Allah teu apal jelema mah kadang jiga nu alus cek urang, jiga nu enya cek urang, jiga nu bener cek urang, hatena mah sulit. Betul? Init ngaji, aya we gagaro deket BETI da boga geulang hiji. Da aya nu kitu teh. Sulit ati jelema beunghar meni sombong, jelema beunghar meni koret, eta nu miskin da sok loba omong. Init pangajian mulu dan udunan temilu ari snek hayang dua. Sok aya nu kitu aya? Aya tuh jalmina ge di tukang dilipen aco. Kotak dalam pergaulan mah jangan suka dibeda-bedakan. Saruakeun alo ge teu ningali kana tampilan jalmi, teu ningali kana beunghar miskinna, ningali kana hate jeung amal perbuatan.
Iya majelma mari nu beung hari deketan, anu miskin di jauhan diantepkeun. Sok kitu keprok da aya tersangka di dieu teh aya. Tersangka aya korban loba sok keprok. Giliran aya nu ngumumkeun di Masjid Al-Barakah, assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu maotna jelema beunghar labul nu aya ngalayan teh. Loba nu takziah teh da sok aya duitan. Giliran aya nu ngumumkeun anu maotna jelema sangsara jelema miskin, padahal tatangga eueuh nu takziah saeutik nu ngalayanna mayit menikat lila di manian da eueuh nu ngamanian akhirna keseleun mayit manis sorangan. Ibu tas mululan rek itu-kitu wae. Tingali Siti Khadijah, akhlak mulyana, akhlak mulia Nabi Kangjeng Rasul Kang, tiru tas Maulid Nabi. Sadidal haya Nabi Muhammad mah seueur ka isin, ari urang mah ongko umat Nabi tapi kalakuan sok ngirakeun. Bener teu? Ngirakeun boga ali 2 gram setengah hayo wae sasalaman. Pamuda muni boga tanaga, aduh muni ka jiga panggagahna leungeun ditato, alah eleh ku suangge leweh eceu. Tanaga teti Allah, pangkat jabatan teti Allah, beunghar teti Allah, ulah sombong ka Allah, bikeun deui ka Allah. Bu, ieu mah boga motor ninja muni balaga diganengkeun kenal potna bari candunas ka dealerna. Tungtungna mah di dunia teungeuna, di akhirat sangsara cilaka, digas kalah nyiniran ka nu boga setoran. Angsuran di bawah mengkol di rem kiri dit, alah sok bu tuh hirup mamening juga tukang dagang si emang tukang tahu, meskipun tampilan gitu tapi hatena demi siapa, demi keluarga, demi menyenangkan istrinya. Bapak ge mikir geus rumah tangga teh tong useup wae usaha. Oh saya ucu bu Araya, jangan bangga dengan kecantikanmu. Ah ayeuna keur ngora geulis teh betul sok aa nu keur moto ganteng kabina-bina aa tunggu 60 tahun yang akan datang ah moal beda jeung abah eta nu hampeun tangkal. Oh anak muda menikot gaya balaga bu ngobrol bahasa menikot aduh ga jeger anjing ari jajan cilok bahasa anjing aduh ari modal disolokan muni gaya gaul juga batur minuman keras padahal haram whisky brandy mention KTA KTI topi miring Jennifer PLBK PLBM pel anjing edan di dalahar. Punten wahai anak muda meningkere juga si AA kajen temake peci tapi daek ngaji daripada dipeci tapi tukang korupsi. Betul sekarang mah banyak manusia penipuan, pakai jaket padahal dia copet, pakai jas padahal dia pemeras, pakai sepatu padahal dia tukang tipu, pakai peci padahal dia tukang korupsi, penghancur akidah, penghancur akhlak naudu. So kajeun akitulah keun baik meneng kene gondrong daek ngaji daripada botak korupsi. Lebih baik berjalan kaki punya harga diri daripada bersedan hasil korupsi. Ari ibu ngeprokan saha eta jeung kuring ama ka saha ieu. Ibu Araya sok ayeuna mah tingali ceu sadidal haya entong ayeuna ngerakeun hirup teh loba pisan gaya teu akur jeung kanyataanna wajah glowing ari hirup di udag-udag lising. Da aya nu kitu teh aya HP nu dicekel merek iPhone ari pagawean unggal poe kasbon. HP elit ari ngaji sulit. Ilmu TikTok arapal ari ilmu tajwid loba nu gagal. Hayu kuy ngajogedan TikTok. Baheula ge loba TikTok mangan beda jeung jaman ayeuna. TikTok teh ayeuna mah dijogedan baheula mah TikTok teh dileubuan. Oh TikTok. Sugan teh nu edan teu ngebandungan. Bu sing loba ka era ya ce urang tanaga tadi kalah 17 Agustus 17 rokaat sholat tubuh tingali ulah ningali bangunan masjidna ulah ningali tempat nusakya bukti na
sepeda geus awon, sok jieunkeun ku Ece. Nu boga duit teh tong balaga, nu boga geulang daripada hayo we gagarok mending jual. Tingali Siti Khadijah, watawadu, ibu ge nu beunghar kudu tawadu, Ece nu miskin tong sok loba omong, tarimakeun apa adanya, syukuri, nikmati, bikeun deui ka Gusti. Naon sababna hirup di alam dunia meskipun boga harta loba geus maot mah moal dibau. Sok di dia nu balatak mobil nak maut nak memawa mobil tu, memawa motor tu, tong boro-boro motor si A.

Iwati hijiti na sodako jari. Matak Siti Khadijah, dunia na habis dikorbankan kau ngabela agama. Ibu ge kudu kitu, Masjid Al-Bakah kurang alus, sok ibu badami jeung ketua DKM, abdi rek ngajual geulang, rek dibikeun ka dieu tah ka masjid. Kudu kitu. Abdi ge nalinteh, sok tah kitu keprok hek bari mere, keprok teh. Keprok-keprok bari kongkorong mah dipake keneh. Matak abdi mah demi Allah, ceuk teu boga kongkorong dari kul dibuka mah, orat. Ngan aslina kudu sumpah mah demi Allah billahi talohi teu boga kongkorong. Lain teu hayang. Lain teu kaduga meuli da maksakeun maka duga dayana ge duit bakal meunang ti Lingga Jaya. Maksakeun mamareun ka Cihideung meuli ka toko Mas Berkah. Kasari Dewi ngan abdi mah mikir dua kali. Tah eta tah ibu tah channel YouTube eta teh. Ibu sok geura aya El Cena Wah tah eta Agi TV eta mah ketang. Eta tah ibu eta mah pokona mah unggal di mana-mana sok aya weh ngaliput. Heeh, noongan wajah batur. Ari wajah sorangan mah diantepkeun. Sering eta teh ka mana-mana nutur-nutur, Cuk. Bari mere duit mah tara. Ladangna keun beda berbagi rezeki, Cuk. Unta eta terang kepernah ka lembur abdi ka pasantren. Abdi ti baheula teu pikeun ka ayeuna can eureun-eureun ngabangun di pasantren. Cepun bapak teh ladang ngaji teh tah kitu terapkeun. Ladang ceramah teh. Ai salaki mah lain deui. Belikeun cenami kana kongkorong. Ladang tiling gajaya. Pasti cenah Umi dibere 6 juta beting leuwih ceuk. Ah, Umi mah moal teu hayang. Mikir dua kali ceuk hirup mah teu apal eueuh nu tahu umurnya. Sok sieun abdi maot ti heula. Meureun ceurik di jero kubur nyeung ceurikan geulang ladang ti Lingga Jaya. Kakarek dipake saminggu kalah kaburu maut. Salaki nu atoh mangi geulang anyar. Tuluy kawin deui. Mas kawin lah gelang etak ladang tiling gajaya. Jaba awewe nu dikawin ku salah kita si besti. Tah oce ge kudu mikir kadinya. Ngabaso jeung si besti kemana-mana jeung si besti. Unggal minggu disamper senam ku si besti. Tah si besti teh musuh dalam selimut oce. Mah juga nu alus etak teh alah apal keur ngolo oce teh. Salaki kawin, salaki ayeuna umurna panjang eceu moti lah mas salaki kawin deui ka si besti. Nusok nyamper senam mas kawinna geulang eta. Ini pertemanan yang menyakitkan. Matak ti ayeuna persiapkan amal sebelum datang aj sing loba sodako. Ami urang salamat di alam bar. Bu. Sok kudu juga Siti Khadijah nya jadi wanita soleh. Sanajan eueuh nanaon ibu kasalaki entong jamedat jebed tong beketat baket ngobrol tong sosorong tong popolot balik ngaji maulid nabi salaki teh kaula loba dici dicintai dicium atuh salaki dicium bae malecet odah ah. Dicintai sepenuh hati. Sok da masing dicium ge ari teu cinta mah moal dae kece teh. Bu. Sok asa ngantuangan teh sing sopan ibu teh ngaulaan salaki teh sing sopan. Masihan dahareun teh saena mah ibu teh hareupeun salaki teh bari ngadang. Ngadang danan diri. Ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkap. Cadu tah salaki ge lain atuhun sieuneun. Pamajikan mere dahar bari kieu. Badur cek salakina teh itu aya bakakak hidung nya hidung nya tutung. Astagfirullah. Ibu awas tongsom aya nu beunghar koret jadi aya aya nu beunghar sombong aya nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur teh jalma korete.

desa. Duit loba dipake ngagade sawah, geletuk maot malaikat Izrail moal bisa disogok ku sawah. Benar teu? Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan.

0: cicing kehula.
1: Awak nu jangkung gedege sieun ibu kunu kitu mah. Naon? Maot. Datang malaikat Izrail.
0: Sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut rumuh dari badan.
1: Ketika malaikat Izrail datang pada nyabut nyawa, ibu teu bisa walakaya mobil Innova Avanza kijang ayeuna Vanter, Avanza Innova semuanya dunya nu ibu boga moal bisa dibikin ke malaikat jang nyogok ayeuna ibu supaya teu dicabut nyawa. Bisa moal?
0: Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian.
1: Si Besti nusuk di bageran lompat ningali eucek resa karat mah.
0: Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian.
1: Eueuh sawah, eueuh mobil, eueuh kebon, malaikat mau bisa gok disogok kunu kitu.
0: Ajal geus datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun.
1: Malaikat Izrail tepat nyabut nyawa ka urang sadayana. Tong boro-boro ibu jeung bapa nu loba dosa, Nabi Muhammad yang tidak pernah dosa, sidik amanah tabligh fatona. Itu sifat Nabi. Ternyata Nabi Muhammad ge wafat.
0: Bu, bu,
1: araya sadar diri hirup di alam dunia teh mualami mualila sabab dunia panaruksak.
0: Bu,
1: bu, dunia mau dijieun ku Allah, lamun Allah teu nyieun nur cahayana Nabi Muhammad. Ibu mau dijian ku Allah, alam semesta ieu moal aya ku Allah diciptakeun sadayana. Mun Allah teu nyiptakeun nur cahayana baginda jungjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh akhlakna mulyana, contoh tiru akhlak mulia bojona. Ingat ibu, tong ngerakeun, tong sombong, tong balaga, dunia semua adalah titipan. Inna lillahi wa inna ilaihi.
0: Bu, araya
1: sokade salaki titipan, pamajikan titipan, tong bangga buka salaki kasep, dages kolot na anger butut. Bangga masalaki jika Nabi jud ka pamajikannya tanggung gede perha. Ibu syukuran ka Allah mun ayeuna boga salaki nu gede kan kanya ah naon nyebut gede nu kitu tablok itu ni bedas yih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Satu ibu urang geus maot wafat ninggalkeun alam dunia, naon nu bakal marangan ku sedekah? Ke bisa aya gelar sorban ke ulah waka. Ibulahnya asok asupan. Ibu boga budak, eceuk boga indung, da urang teh lahir teh tina rahim saha? Tina rahim indung, indung geus maot, indung bapa ibu ayeuna geus aya di alam barzah. Ternyata mengharapkan apa? Mengharapkan doa ti anak anu soleh-solehah. Mun ibu ayeuna sodako jariah, ibu bari mere teh tawasulkeun ya Allah, dugikeun sodako abdi ka indung bapa abdi nu geus aya di kieuna tos aya di alam barzah, ieu pahalana sing ngocor dugi ka almarhum. Tah ibu teh menang pahala, ahli barzah indung bapa menang ganjaran. Tong wak amin pancen merena oge. Insya Nabi Muhammad tos aya siapa yang harus kita cintai, yang kita hormati, yang kita patuhi adalah ulama kiai. Kaya lajang ulama kangke dipandu bari maca solawat. Ulama kiai. Man akromal ulama takut akromani. Jalmi nu cinta ka ulama sami jeng mencintai kangjeng. Sabab hadisna al ulama warosatul ambiya, ulama pewaris nabi. Beda jeng hansip, al hansipu warosatul abriya. Hansip ma pewaris para abri. Abri nage abri terkutu. Dahan sip mah baju nage teroreng-roreng polos tiba heula. Mata abri terkutuk. Senjata nage lain pistol pepentung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tilu doa anak anu soleh, ibu budak koyong soleh. Amih maslahat mangpaat keur ibu nyalametkeun dunia akhirat. Matak ti ayeuna mumpung aya kiai budak sina daek ngan. Papa tahan pinuhan ayeuna ibu ilmu pangawaruhna ku ilmu agama. Pasantrenkeun ka madrasahkeun. Ulah ayeuna minder budak daek ngaji di pasantren kudu bangga. Tong bangga anak bisa nyanyi di agul-agul katatangga, juara kahiji, geus maot ibu rek sakarat ngalepaskeun nyawa. Teu butuh ku anak nu bisa nyanyi, anger butuh ku anak anu bisa ngaji.
0: Ya Nabi salam alaika
1: ya Rasul. Sok aa papaikan ika ya Habib sah.
0: Tong lakat cengkat tujurik magening kesalaran kat.
1: Kela ulawakan ditulikan a kela sedap. Ibu urang tetita tadi kerengadaguan batur kerengantosan ceramah. Ibu tenahan kesel dua jamah. Urang dina dahar mah ibaratkeun ngagorgotan naon tulang ku alu ayeuna rek dibere dagingna, rek dibere sumsumna, rek dibere nu mahal hargana, ternyata rek ngadoa kiai. Urang ayeuna eta nu batak mangpaat ilmu balik ngaji, kalah cangkat balik ti heula. Eta teh nu kitu teh teu beda jeung jurig. Jurig mah sok sieureun ku doa, matak jurig mah lamun rek ngaji encan tamat doa sok balik ti heula. Matak nu geus ngajungjungkeun bujur balik ti heula encan tamat doa eta teh ngaranna mingat. Soa babaikeun ya Nabi salam alaika ya
0: jang
1: alaika ya ulah ka dieu sadayana ka ditu sapal alaika shalawat kompat bari maca shalawat kami keng syafaat ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib

rasul alaika ya habib alaika salawat. Lanjutkan.

0: Nabi alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salawat.
1: Hei, jang dira dia sekedap noya tu noya nutukang we nutukang dia lu masalah masalah wabarik sade nami
2: Hamzah
1: kemana iya nak. Dede, AA sabara tahun? Kuma tuh yaitu sabara tahun, Dek?
2: 13.
1: 13 tahun. Kelas sabara sekolah?
2: Kelas 7 SMP.
1: 7 SMP. Yaitu acara naon, Dek?
2: Tablik Akbar.
1: Judulnya?
2: Maulid Nabi.
1: Kelahiran?
2: Kanjeng Nabi.
1: Nu dilahirkan di mana Kanjeng Nabi, teh?
2: Di Mekah.
1: Wapatna di mana?
2: Madinah.
1: Di Madinah. Di makam kenana di mana?
2: Madinah.
1: Nu jadi pertanyaan, Dede Hamzah engkerek di makam ken di mana?
2: Di mangin.
1: Oh, di lemur. Dikubur di najero naon?
2: Tanuh.
1: Ari Dede Hamzah ku Allah diciptakan asalna tina naon?
2: Tanuh.
1: Jadi ulah salah engke ge bakal balik ka
2: tanuh.
1: Ka imah engke made. Pan Dede teh boga imah geuning balik ka larek ngaliang ka Mas Jangkrik. Jawaban pertanyaan ti Dede benar diteros. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. 100.000 buat Dede. Jung. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sakitu nu kapiatur, sodako ibu bapak sadina mudah-mudahan sing jantan tabungan amal ibadah. Kanggo sarana pembangunan masjid, ibu didamelkeun masjid di dunia ku Allah, mudah-mudahan didamelkeun bangunan di surga. Sakitu nu kapiatur, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
2: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti Eceu, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya tuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Eceu.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Radio Napaka Angkasa RCA,
4: radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Asoy.
7: Asoy. Asoy. Asoy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil.

0: Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10, Pataruman, Kota Banjar.